Ito nilatsa ambaraj, nianzeran lanj. Nanzumbna nianj tamzay, nanura na mihintz muazan hariva, finta nanjo adalo, nuingen vuluanj nircherjo, arnasidin na kanyam nao. Haye nao efa teo ampialana aina. Eritreritra sisany nifandraisantsika farany.